ડીસીની સિયારાન લુઆર નગરી ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો આકાશવાણી સલામત પાગી સૌડર સૌડર પંડંગાર ડીમાના પુનાડા બરાડા બરસામા સાયા જ્યોતિ સ્વરૂપ શર્મા સલામત મન્યાબોત હારી સાપ્તુ સમોગા આખિર પગાન ઇની મંજાડી વાક્તુ યંગ પન્નુ કડામયાન ડાન કભાગ્યાન બાગી કેતા સમુઆ ગુનાકાન હારી ઇની ઉંતુક બર ઇસ્ત્રાહાત મંગેસી કંબાલી સમંગાત ડાન મંગહાબિસકાન વાક્તુ બરસામા ઓરાંગ ઓરાંગ તરચિંતા. Mari kita simak rangkaian berita dan informasi untuk Anda. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui riak gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar Lagu Rakyat, Acara Spotlight, Disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Di sini siaran Radio India Kashwani. Sebagai acara yang pertama, kini ikutlah Warta Berita. Warta Berita disampaikan oleh Jyoti Swarup Sharma. Sari berita penting, Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar menyatakan bahwa hubungan dengan Pakistan hanya dapat maju dalam lingkungan yang bebas dari teror, permusuhan, dan kekerasan. New Delhi menegaskan kembali seruannya untuk navigasi yang aman dan tanpa hambatan di perairan internasional. Harga minyak mentah global turun atas harapan terobosan di Selat Hormuz. Dalam bulu tangkis Korea Masters, Ashmita Chalia akan menghadapi rekan senegaranya Rakshita Ramraj untuk memperebutkan tempat di final pagi ini. Warta berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Dr. Jaishankar menyatakan bahwa hubungan India dengan Pakistan hanya dapat maju dalam lingkungan yang bebas dari teror, permusuhan, dan kekerasan. Dalam sebuah jawaban tertulis di Lok Sabha kemarin, Dr. Jaishankar menyatakan bahwa Pakistan terus mengikuti kebijakan terorisme lintas batas dan menggunakan terorisme sebagai instrumen kebijakan negara terhadap India. Menteri menyatakan bahwa India mencabut status Most Favored Nation atau Most Favored Nation, Mitra Dagang Paling diistimewakan dari Pakistan dan menaikkan bea cukai atas semua barang yang berasal dari atau diekspor dari Pakistan menjadi 200% setelah serangan teror Pulwama. India mengambil sejumlah langkah diplomatik termasuk menangguhkan perjanjian air Indus atau Indus Waters Treaty, menutup pos pemeriksaan Atari, pembatasi visa, dan mengurangi kehadiran diplomatik dan resmi di misi masing-masing menyusul serangan teror Pulwama. India menegaskan kembali seruannya untuk navigasi yang aman dan tanpa hambatan di perairan internasional.

Dalam penghargaan media di New Delhi kemarin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Ranveer Jaiswal menyatakan bahwa New Delhi memberikan prioritas tinggi pada keselamatan dan keamanan kapal-kapal dan pelaut-pelaut India. Beliau menyatakan bahwa misi-misi India di seluruh kawasan Teluk berada dalam kontak terus-menerus dengan Kementerian Pelayaran dan otoritas-otoritas maritim di negara-negara tersebut. Beliau menyatakan bahwa seluruhan bantuan 24 jam 7 hari seminggu sedang dioperasikan sehingga setiap orang yang membutuhkan dukungan dapat menghubungi mereka. Saluran bantuan tersebut telah beroperasi sepanjang beberapa bulan terakhir. Beliau menyatakan bahwa India terus menirukan navigasi yang aman dan tanpa hambatan serta aliran perdagangan yang bebas melalui jalur-jalur perairan internasional. New Delhi juga telah menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri dari penargetan infrastruktur sipil dan kapal-kapal sipil serta pelaut. Selama percakapan telepon pada malam Kamis antara Perdana Menteri Modi dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, juru bicara MEA, Menteri Luar Negeri, menyatakan bahwa kedua pemimpin mendiskusikan situasi yang sedang berlangsung dan perkembangan-perkembangan di Asia Barat. Beliau menambahkan bahwa panggilan tersebut dilakukan dari pihak Israel. Beliau menambahkan bahwa India memiliki kemitraan strategis khusus dengan negara tersebut. Menggampi fakta pertahanan antara Pakistan, Turki, dan Arab Saudi, juru bicara menyatakan bahwa perkembangan tersebut sedang dipantau secara saksama. Mengenai fakta pertahanan terbaru antara Pakistan dan Somalia, Bapak Jaiswal menyatakan bahwa India terus memantau perkembangan-perkembangan ini secara seksama. Juru bicara tersebut menyatakan bahwa India menantikan penyelenggaraan KTT Forum India-Afrika. Sesi ke-12 Kelompok Kerja India-Rusia tentang Modernisasi dan Kerjasama Industri diadakan di New Delhi kemarin di bawah Komisi Antar Pemerintah tentang Kerjasama Perdagangan, Ekonomi, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Budaya. Sekretaris di Departemen untuk Promosi Industri dan Perdagangan Internal, Amardeep Singh Bhatia memimpin bersama pertemuan dari pihak India, sementara Wakil Menteri Industri dan Perdagangan Rusia, Alexei Gurusdev, memimpin bersama dari pihak Rusia. Kedua pihak meninjau kemajuan sejak sesi ke-11 dan mendiskusikan kerjasama dalam modernisasi industri, sains dan teknologi, kedirgantaraan, infrastruktur kereta api, mineral-mineral kritis dan tanah jarang, pertambangan, pupuk, dan rekayasa tenaga listrik. Kedua pihak juga menjajaki kolaborasi dalam kendaraan udara tanpa awak, percetakan tiga dimensi produksi pesawat regional SJ-100 Rusia dan teknologi-teknologi mesin aero. Pakistan, Arab Saudi, dan Turki telah menandatangani fakta pertahanan trilateral di mana serangan terhadap salah satu dari tiga negara akan diperlakukan sebagai serangan terhadap semua. Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif, Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menandatangani perjanjian pertahanan bersama selama sebuah pertemuan di Mekkah. Sebelumnya, Pakistan dan Arab Saudi telah menandatangani perjanjian pertahanan bersama strategis, berjanji bahwa setiap serangan terhadap salah satu negara akan diperlakukan sebagai tindakan agresi terhadap keduanya. Sebuah pertemuan bilateral tingkat tinggi antara India dan Bhutan mengenai kerjasama dalam sungai-sungai lintas batas diadakan di New Delhi kemarin. Delegasi India dipimpin oleh Menteri Jal Shakti Uni India C.R. Patil, sementara delegasi Bhutan dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Loenpo Game Sharing. Kedua pihak meninjau kerjasama yang sedang berlangsung di sektor sumber daya air dengan fokus pada pengelolaan sungai lintas batas, perakiran dan pengelolaan banjir, serta berbagi data hidrologi. Kedua pihak juga meninjau kemajuan proyek pembangkit listrik tenaga air Punat Sangchut 1 di Bhutan yang dilaksanakan bermitra dengan pemerintah India dan mendiskusikan langkah-langkah untuk penyelesaiannya yang cepat. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres telah mendukung seruan Kepala Hak Asasi Manusia untuk menyelidikan yang tidak memihak atas pembunuhan para demonstran di Jammu dan Kashmir yang diduduki Pakistan atau Pakistan Occupied Jammu Kashmir. Wakil juru bicara PBB Farhan Haq kemarin menyatakan bahwa harus ada akuntabilitas apabila para demonstran

keluar dalam pemilihan ke badan legislatif setempat. Sekretaris Kementerian Kebudayaan Vivek Agarwal mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Institut Warisan Sejarah dan Arsitek Nasional Brazil Division Israel Alvi Gusmao. Diskusi-diskusi mereka berfokus pada penguatan kerjasama budaya India-Brazil, pelestarian warisan dan penggiatan kolaborasi dalam kerangka BRICS. Sekretaris tersebut juga bertemu dengan Wakil Menteri Kebudayaan Rusia Jana Alekseva. Diskusi-diskusi menjajaki jalur-jalur untuk memperdalam kerjasama India, Rusia dalam budaya dan warisan sambil menegaskan kembali komitmen bersama untuk kemajukan agenda budaya BRICS. Dalam pertemuan-pertemuan ini, sekretaris tersebut menyampaikan undangan kepada Brazil dan Rusia untuk berpartisipasi dalam Bienal Seni dan Arsitektur Kementerian Kebudayaan yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Desember tahun ini. Harga minyak mentah global turun kemarin seiring para investor menimbang sinyal-sinyal bahwa negara-negara Teluk dan Iran semakin mendekati sebuah kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam sebuah pengaturan sementara. Minyak mentah Brent diperdagangkan turun 0.8% pada $81 dan 86 sen per barel dalam perdagangan intraday. Minyak mentah West Texas Intermediate diperdagangkan turun 0.3% pada $77 dan 8 sen per barel ketika laporan terakhir masuk. Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi kepada 5 entitas Kuba dan 8 individu yang dituduh memfasilitasi pengadaan militer dan kerjasama militer luar negeri untuk pemerintah Kuba. Dalam mengumumkan sanksi-sanksi tersebut dalam sebuah unggahan media sosial, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan bahwa langkah-langkah tersebut menargetkan individu-individu dan organisasi-organisasi yang terlibat dalam pengadaan senjata dan mendukung aparatus militer dan keamanan Kuba. Beliau menuduh bahwa pemerintah komunis Kuba memata-matai Amerika Serikat dan menyediakan pijakan strategis bagi Rusia, China, dan Iran di kawasan tersebut. Sementara itu, Kuba dengan keras mengecam sanksi-sanksi tersebut, menggembangkannya sebagai bagian dari kebijakan permusuhan dan tekanan Washington yang sudah lama ada terhadap Havana. Pemimpin konservatif Abelardo de la Asprilla mengambil sumpah sebagai Presiden Kolombia di Cali, menyimpang dari tradisi lama yang mengadakan upacara pelantikan di ibu kota Bogota. Pria berusia 48 tahun tersebut menggantikan Gustavo Petro setelah mengalahkan sekutu Presiden yang keluar Ivan Cepeda dalam pemilihan putaran kedua yang ketat yang diadakan pada tanggal 21 Juni tahun ini. Di antara para tokoh termuka yang diperkirakan hadir dalam upacara tersebut adalah Raja Philip ke-6 dari Spanyol dan beberapa pemimpin Amerika Latin. Di Thailand, seorang pelajar berusia 14 tahun menembak dan menewaskan 7 orang di provinsi Nonthaburi, Barat Laut, Bangkok. Menurut para pejabat, penembak tersebut menewaskan 5 staf di sebuah sekolah menengah sebelum mengakhiri hidupnya sendiri. Menembak tersebut juga menewaskan kedua kakek nenek di rumah mereka sebelum serangan di sekolah. Di Taman Nasional Amboseli, Kenya, 16 gajah telah mati akibat dugaan kerucanan cyanida setelah dilaporkan mengkonsumsi tomat-tomat dari ladang-ladang terdekat selama sebulan terakhir. Layanan Satwa Liar Kenya menyatakan bahwa jumlah kematian gajah di Amboseli telah meningkat menjadi 16 ekor, naik dari 15 kematian yang dilaporkan bulan lalu. Di Spanyol, pihak berwenang memimpin sebuah operasi polisi internasional untuk membongkar jaringan kriminal besar yang dituduh menyelundupkan migran narkoba dan senjata melintasi Mediterania Barat. Operasi tersebut menargetkan salah satu kelompok penyelundupan
Migran maritim terbesar di kawasan tersebut yang diduga menyediakan logistik, transportasi, pengisian, bahan bakar.

Kar Familian Kapal Dan Layanan Pengawasan Balasan Bagi Geng-Geng Lainnya. Pihak berwenang menyatakan bahwa jaringan tersebut mengoperasikan rute dua arah antara Aljazair dan Spanyol, memindahkan narkoba ke Afrika Utara dan mengangkut migran ke kota-kota pesisir Spanyol dalam perjalanan pulang. Para penyelidik mengaitkan kelompok tersebut dengan setidaknya 64 operasi penyelundupan migran yang melibatkan lebih dari 2.000 orang dan memperkirakan keuntungan lebih dari 24 juta euro. Pemain bulu tangkis India Ashmita Chalia akan menghadapi rekan senegaranya Rakshita Ramra dalam semifinal tunggal putri turnamen Korea Masters Super 300 di Asan pagi ini. Ashmita Chalia dan Rakshita Ramra memenangkan pertandingan-pertandingan perempat final masing-masing untuk melaju ke semifinal. Ashmita menciptakan kejutan terbesar turnamen mengalahkan unggulan terbatas dan peringkat 22 dunia Hina Akachi dari Jepang dalam pertarungan 3 game yang mendebarkan 20-22, 21-15, 21-19. Rakshita juga bangkit dari ketertinggalan 1 game untuk mengalahkan unggulan ketiga dan rekan senegaranya Tanvi Sharma 18-21, 21-19, 21-18 untuk memastikan tempat di empat besar. Dalam catur Grandmaster India, R. Pragananda telah memenangkan gelar Saint Louis Rapid dan Bills perdananya di Saint Louis, Amerika Serikat merebut kejuaraan dengan menyaksikan satu putaran. Pemain berusia 20 tahun tersebut finish dengan 23,5 poin di atas Jawakir Sundrov dari Uzbekistan yang mengamankan tempat kedua negara dua dengan 22 poin. Grandmaster Amerika Wesley Seo finish ketiga dengan 20 poin. Pragananda tetap tidak terkalahkan pada hari terakhir dan naik ke posisi kedua dalam klasemen keseluruhan Grand Chess Tour secara signifikan memperkuat peluangnya untuk lolos ke Grand Final akhir musim. Beliau akan selanjutnya berkompetisi dalam Sinkfield Cup, acara terakhir dari Grand Chess Tour yang akan dimainkan dalam format klasik mulai hari Senin. Atlet angkat besi India Titli Maji meraih medali perak dalam kategori 45 kg putri menandai awal yang menegaskan bagi negara tersebut dalam kejuaraan angkat besi remaja dan junior Asia di Tashkent, Uzbekistan kemarin. Di Amerika Serikat, sebuah helikopter angkut berat yang membantu operasi-operasi pemadam kebakaran di negara bagian Utah jatuh saat memerangi kebakaran hutan besar. Administrasi Penerbangan Federal Amerika Serikat atau US Federation Aviation Administration menyatakan bahwa helikopter Sikorsky S-64 jatuh di dekat Richfield kemarin. Dua orang berada di atas kapal dan tidak ada informasi segera mengenai kondisi mereka. Helikopter tersebut adalah salah satu dari 7 pesawat yang dikerahkan untuk memerangi kebakaran hutan yang dipicu oleh petir pada tanggal 27 bulan lalu. Sari berita penting sekali lagi. Menteri Luar Negeri Dr. Jay Shankar menyatakan bahwa hubungan dengan Pakistan hanya dapat maju dalam lingkungan yang bebas dari teror, permusuhan, dan kekerasan. New Delhi menegaskan kembali seruannya untuk navigasi yang aman dan tanpa hambatan di perairan internasional. Harga minyak mentah global turun atas harapan terobosan di Selat Hormuz. Dalam olahraga bulu tangkis Korea Masters, Ashmita Chalia akan menghadapi rekan senegaranya Rakshita Ramra untuk memperebutkan tempat di final pagi ini. Demikian tadi warta berita, berikutnya musik instrumentalia.

institutional yang tahan lama guna memperdalam kerjasama industri di antara negara-negara anggota BRICS. Hal-hal tersebut mencakup finalisasi kerangka kerjasama dalam kelompok kerja UKM atau Small and Medium Enterprise, usaha kecil dan menengah, adopsi kerangka acuan dan rencana aksi untuk kelompok kerja tentang industri fotovoltaik serta finalisasi rencana aksi mengenai pertumbuhan yang dipimpin oleh inovasi oleh perusahaan-perusahaan rintisan. Lebih lanjut, pentingnya sistem-sistem transformasi dan logistik yang terkait industri yang tangguh termasuk perencanaan infrastruktur berbasis GIS atau Geographic Information System, sistem informasi geografis dan perencanaan logistik kota juga disoroti. Hasil utama dari pertemuan tersebut adalah adopsi deklarasi bersama pertemuan Menteri Industri BRICS ke-10. Deklarasi tersebut mencerminkan komitmen kolektif negara-negara anggota untuk bergerak melampaui dialog menuju implementasi instrumen-instrumen kerjasama praktis yang memperkuat industri-industri dan mengikatkan kehidupan masyarakat. Selama pertemuan, para menteri industri dan kepala-kepala delegasi dari negara-negara anggota BRICS berbagi perspektif-perspektif nasional mereka, menuruti inisiatif-inisiatif kebijakan utama, prioritas-prioritas, dan pencapaian-pencapaian dalam mempromosikan pembangunan industri. Pernyataan-pernyataan tersebut menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kemampuan-kemampuan industri, mempercepat transformasi digital dan teknologi, mendorong ekosistem-ekosistem industri yang tangguh dan inklusif, serta meningkatkan kerjasama untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan yang umum. Negara-negara anggota menegaskan kembali pentingnya partner sebagai platform utama untuk memajukan kolaborasi praktis berbagai pengetahuan, pengikatan kapasitas dan inovasi industri di negara di antara anggota BRICS. Delegasi-delegasi juga menyambut baik kemajuan yang dicapai di bawah kepresidenan India tahun 2026, mencatat bahwa inisiatif-inisiatif yang diambil di bawah partner akan berkontribusi pada penguatan kerjasama institusional, mendorong inovasi dan meningkatkan kapasitas, serta mendukung pengembangan industri-industri yang tangguh, kompetitif, dan siap menghadapi masa depan di seluruh BRICS. India di bawah kepresidenan BRICS-nya juga menjadi tuan rumah pertemuan Menteri Perdagangan BRICS ke-16 atau 6th BRICS Trade Ministers Meeting di Jaipur, Rajasthan pada tanggal 7 Agustus 2026. Menyusul pertemuan ketika kelompok kontak BRICS tentang isu-isu ekonomi dan perdagangan atau BRICS Contact Group on Economy and Trade Issues yang diadakan pada tanggal 3 dan 4 Agustus 2026 di New Delhi. Pertemuan tersebut akan mempertemukan para menteri perdagangan dan pejabat-pejabat senior dan negara-negara anggota BRICS untuk bermusyawarah mengenai isu-isu utama yang berkaitan dengan perdagangan internasional dan kerjasama ekonomi. Sekian. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya, ikutlah lagu rakyat Asamis dari daerah Assam.

0: Harap Anda telah menikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut: setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa kami mengakhiri acara dengan sari acara esok harinya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan diri dari udara. Selamat pagi. Anda dapat mengirimkan salam, kesan, dan saran kepada kami melalui email di air.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है।